0: wako e kau fasia ia kolomotua ka koe oangereva ko hiko e koe tangata e nia na tonu ki he nia o kau he tapolo kalama ka kumahano ku aulia ngā ue pa anga ia he a hon vela?
1: Poto ia
0: koe lai nena tuku I maereva e e request ya kau e kau tama kau fai kawa koe nā vela?
2: Ia mālo a dita e kulito nā pamele pe mālo si ngā ue te hen e mō fua kau koe tatangi e telefoni ko te mā kau fai kawa au tau ngā ue koni kapu Aku bapa bapa lo cinta kan baru tu, ni kau kau kau ni Filipo, kau siung ki lahir kali ni ki iya kau kau kuat. Tapi walau tu kau si, kau dia ini faham kau kau. Kau tama kau ni Filipo kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: hilo lai ke kai te nau ho. E te pili ka wai lau tohi, na kai ki pe ma pe atu pe utu kofi hai lau tohi, e? Na kai awe pe ia, e? Kato e tai min fonge, ko alu tai mea mo kuki muri, ko toko si irewa e ngahi feitula.
1: Au, wana, ne ustu oua tō tō lau ia ki tawha. Katolikau tō la, pena, albeha mea youth ki whonua la, pia ai e pena tōre ki o ahi e mea, ako maaria koe ko maua tō matūria koe ki matua katolika, koe ko se tō ata abe mono whaamiri ko na tōpe si asi o siri anā ia. Bon
0: la.
1: Ka pawe po ke whae ngā ue ia, pia, ko whahinga ko kua kamata pē mai pēna fua mai kona ngā ue mono mea ko e whahinga una maura whainga maari e mo mea e
0: mon lai apuka ko e pōre e fōkia o kuangi ki kaudo ki ki alu ki niwa
1: e
0: shabu e si alu e ki niwa alu muto a ue pa taim niya ku unana tō la tai fōnua
1: iyo
0: whainga tā ke tō vietu e kio mai te mato usai ki dino pataha tō e tā aia ko e pe fainga be e uta usi o ki ai o ki lo ke tau tangata i he ni pe te na o am si ai ni ni ko ia e e a ko e o si si fo ko no fo ka ari ka na to e na e nga i me a ko ka wa seri ta ka nga to nga seri ai e ma lo ki au pito he te ke e fa na u ki e nga ia ko fo ka teologia ko e he ka ula ki au pito e se e ko vi me ko nga si as la i ka u pa nga seri a
1: kau fe kau fe kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau tak boleh buat ulang wah, orang tahu yang kisah si uniting itu. Kau dalam apa kau wah kau yang dua faham apa betul ni mai, apa fikir? Kau kau sih nak tahu ni mau betul tak kau kau faham kau dah high FF, kau dah high FF. Aku faham wayai, aku betul ya.
1: Iya.
0: Kau sih kau aku hanya kau ni kau mau tahu. Kau boleh gaya apresiasi aku faham aku dah kau fikir dia. Kau kau kau yang kau kau faham kau tong gaya ke nawo full time ni mai. Aku tali aku pe aku nak galat nak tu aku metu ke presipita, metu tisi, apa je tau ni. Ulah je kau aku apa je tau, he ni kau kono fui mea en. Osi kau saya aku iya panau fina tu ke nawo faya, fina tu ke nawo ngawe fak counselor, fina tu ke nawo ngawe fak fane mahak. Aku ingahi kau nawo fui mau jatuh responsibility kau nawo kau fak kau. Kau kata ngah ini awak kira tu Saint John, aku ulah ya kau aku nak buat macam tu kau mai mi. Aku baru fokus. Ia fengah mari aku nak kira hukum ada tu kesiasi, ok kau kesiasi. Kalau apply nato kesiapa sih kesiasi, pernah nato aku tahu tu. Aku fikir aku nak ukin, aku tahu macam kari. Kena fengah mari. Opo uhi ngai ke alo akwai ke alo fai fai kau. Unga ke alo akwai ke ke mau apa nama hari ya. Tiga lah aku fai ngai ngai ke. Kak. Masih aku ke kelas ni. Wain aku ito tawa ya aku kau. Kau omaya memori. Aku kau ya kau besi ya. Aku kau buta kali. Namana toko ilo aku fai fai ngama hari ya. Aku kau sakit Afrik. Aku fai ngama hari ya kapan nau. Kau tu bebe bebe ma aku piak.
1: Iyo, aku kafe mau kau aku tikoni deh mini, tikoni mari he. Siapa kau fakarilea he, South Africa, Botswana he. Kaya pake asma palangi.
0: Ada kau fakarini aku tahu mereka tahu khusyuk kau jai, fakir tamai kita, he. Enau matu apa kau tu luat tu matu, kau tu hanga hanga aku. Time si pia bos he. Goye ko na una na time dere. Ko fa no ga ya ha po fa na ko. Ko ya ko ta na do pemo pemo pe. Ko fa na bye bye. Ko se ria ya. Ko ke ka to.
1: Au kai kua e au kua kaku whiha. Neu swanga maari au ia, hangi kua whetu gana Bostoni mua whetu atu kua ia, ko Kānata. Neu ohovare au ia, oku lotu ange whetu e kua ia, mata kua te alatu mi New Zealand. Nau mau lotu, tokanga ki he lotu, kau he lotu, mue ako, eh? Te sio kore, nau o ako. Ako ki he teolosia, ako ki he historia, si a si. O wau ki he lao koe, si a si, wai mea iai koe, Canon Law.
0: Canon
1: Law. Oku, iai kakai iai, koe kakau pātere, buka mea. Kauna wako na doi, Canon Law. Ai ki hata, o, ko fia ilo me.
0: Kange kange na o.
1: Koe tōngā anewe o Kunsalote ene Pekia ako hiva lātu e tuate tau ki awhenu Pekia o ki whakaholo mapa ki kia.

0: Io volevo una lancere io riva io là tu e tu a te tau tu po pega che tau ilo che tau la ngai fego taki ma ngai fe tu taki ko ia come a Google network
1: apa na tau ki fai mai tau network apa he tau ilo ko fu ko na la be fu ki ka tu ke lau feo hina ko mo e ka tama to ke lau pe mari ia he na fonga e me kon ko alu ke me fu kai ke apa ko tau te tau ke me fu kai ke
0: No, no, o atu e ngai mahu inga ke ke, koe ke ke mahu inga ia. o albe ego nga be ta na ki ka ko te taka ro koi maman patisio ke ke me ko o ku ma huinga ai me ku ma huinga ke ma huinga pete ilo leva io ta ko e na me ego ya ya ku be ho no ata ka ta ke ta ke
1: me ko ni ko me ko au Bagu beri fokie si o ne, ya itu peka bagu me aku aku me. Ha ta ya kore kulo he, mo kulo he. Ari ya boya, pakai tu fakak fokie mai ya. Uye ko me aku ko me ana ko me ana ko me aku. Ikai, ko me aku palangi, ha kore kulo ma fakak fokie mai ko me ya aku. Ko me aku tau masih besi. Ko tau fainga, gaya kita mai aku. Ne aku ko kuai mu tau mu yang tau. Kalau kau faham aku tak aku kau faham lah aku faham individu, berada dua komennya, kerana iyo kau usai be, kau sih orang be, kau faham aku nak fight, be aku nak kaki tapi aku dia, dia kau ibu meja kau meja aku be aku meja, aku masih tak tahu, bukan aku, aku sih online, tapi online macam
0: mana? Iyo. Ku mana tu ya mahal lah, ya mana tu fokus tu. Kalau pinoi ya, kau toketa, kau ya kau toketa, kau aku kau fui sekretari. Kalau pun fakta hafiz na mau, alu kau ya si tareki, fakta buke ya ki kau ni. Kau ini na mau tu matulia, kau kena toka imai mau tu, ki fakta kau. Ai ia mea o whaifu ke ia ai. Whaafa ia kau mea ia ia au mo tukata mo tangata eiki. O kai rewa ke nautu mea kai o maia o tue tala noma. Whai protek maa koe hepatitis B. E nā o ma puna ki he feitu uia I he beo plenty. O ngana te au he feitu uia. Kau meta tahu eh, okey kita kata kau Ailani kau Kiki Muat, kau mana tu nafui meta nama o fenga funding, ini objek kau game, ai starikia o itai ai o kaila mungkin nafu kan ai mau apa fui funding, mana
1: fui condition lah fui paper, University, area sekali. Kamu tu umat tu imu imu kiki muat. Kalau kau ni staf pun ni circumcision ni.
0: Kau ya.
1: Ayat lagi pun dia. Kamu tu umat tu imu imu tirem. Kau ni sih kau. Kau alu memang fakir kita tak kiki. Kau sih kau memang fakir waktu ni memang. Dari dah. Ayuh bermal tadi kan. Siore, ayah allah ubek kau.
0: I'm going to go to the house. Foto yang lagi servisi kau na, na kau mata di otakku, ekor ini, pasca pahiki atau di Hendasoni, karena popo abah tadi ke popo pe, ya.
1: Kalau
0: bermain,
1: tapi Kami kau tu langai bayar mana tu dia muka. Kau tengah taik, kuliah tu. Kau ini, karena ia.
0: Kau yang mahu ingat network.
1: Kau network. Kau kata ini kau kata faham kita kau faham BMP.
0: Kau.
1: Atau peri body network, dia aku. Aku mau ingat network kan aku itu kalau kerja tefah pelong waktu ni network ni tadi.
0: Tapi apa? Kita fasih.
1: Goya.
0: Fred kau fusi.